0: Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 pagi lewat 4 menit. Seperti biasa sahabat suara, itu artinya kamu mendengarkan aku Okan Ngembul. Siaran di Suara Seru buat hari ini Jumat 3 Juli 2026 ya. Di Suara Seru, dan gimana kabar kamu nih sahabat suara untuk hari ini ya, menuju weekend ya. Aku doakan mudah-mudahan kerjaan kamu hari ini lancar luncur semua, babas bingkas kerjaannya, biar weekend kamu gak ngeganggu ya. Kalian suka bete ya, udah tahu weekend libur masih aja diganggu gitu sahabat suara ya. Aduh, tapi izinkan nih sahabat suara aku untuk bukan berkeluh kesah ya, tapi sedikit berduka lara ya, di mana kembali lagi kumat nih sahabat suara, sakit kaki aku setelah kemarin sudah mendingan ya. Ini kambuh lagi nih sahabat suara, jadi benar-benar jalan aku pelan banget. Mau naik motor pun juga effortnya luar biasa. Mau bangkit dari tempat tidur pun juga, benar-benar luar biasa lah ya untuk bangunnya gitu sahabat suara ya. Badan juga berasa sakit semua, tidur juga gak nyenyak, astagfirullahaladzim ya. Lagi mikir nih kira-kira, aduh kayaknya apakah harus pijet lagi. Tapi kan 2 minggu lalu aku udah pijet nih sahabat suara. Agak neman ya, mohon maaf kalau pijet terus. Nanti longgar banget nih, mohon maaf pembuluh darah ya. Jadi benar-benar aduh ini gak enak banget sahabat suara. Tapi gak apa-apa ya, walaupun akunya agak susah, agak effort untuk bangkit dari kursi radio ini ya. Mau jalan ke toilet atau segala macam, tapi ya tetap ya semangatnya aku buat temenin sahabat suara di siang pagi hari ini lebih oke daripada aku merasakan sakit di pagi hari ini. Ais, mantap kali ya. Iya dong, bukan rasa apa-apa sakit ini, yang penting bisa temenin sahabat suara sambil berkendara di pagi hari ini.

0: dan juga Shakidok ya dengan Jika Kami Bersama. Secara full aku puterin berturut-turut biar on fire pagi hari ini Sobat Suara, dan kamu juga bisa nyanyi-nyanyi sambil di perjalanan. Killing Me Inside, biarlah Endang Sukamti, Semoga Kau di Neraka, dan juga Superman Is Dead featuring Shakidok dengan Jika Kami Bersama.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu lagi dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Killing Me Inside dengan Biarlah, Endang Sukamti, Semoga Kau Di Neraka, dan juga Superman Is Dead featuring Segidok dengan Jika Kami Bersama. Anyway, sahabat suara, kira-kira di rumah kamu lagi trending apa nih? Nggak, maksudnya di rumah kamu lagi pada sibuk apa gitu loh ya. Ada yang sibuk renovasi kah? Ada yang nggak ada apa-apa ya? Ada yang sibuk buat kue, bisa jadi ya, karena mungkin lagi hobi-hobinya buat kue, masak juga nih sahabat suara ya. Nah, kalau di rumahku nih sahabat suara, itu lagi trending topik soal tikus ya. Mungkin kamu udah pernah denger lah ya, beberapa waktu lalu aku sering banget cerita kalau di rumah aku tuh emang banyak tikus nih sahabat suara. Nah, sekarang ini lagi fase-fasenya banyak tikus ya. Jadi waduh, itu benar-benar di dapur adalah segala macem lah gitu ya, dengan segala bentuk nih sahabat suara. Jadi akhirnya kemarin aku belilah nih, beli apa, lem tikus ya. Dipesenin sama emak aku, belinya jangan yang manjang tapi yang ngepetak gitu. Iya benar. Jadi kan kalau sahabat suara beli lem tikus, dia tuh ada yang petak, ada yang manjang nih sahabat suara. Nah, bagusnya yang ngepetak gitu, jangan yang manjang gitu ya. Karena kalau manjang kan dia memang panjang tapi kecil gitu kan. Luasnya gitu, jadi better mending yang petak aja gitu ya. Ya udah, jadi aku belilah, langsung beli 3, kebetulan lagi ada diskon di minimarket gitu kan. Ya udah, kemarin langsung lah sahabat suara, ceritanya juga aku kemarin juga sempat ngopi jam-jam 7 lah gitu, aku nyampe rumah ya, langsung bawa segala macam sama mak aku nih sahabat suara, langsung dibuka, langsung ditaroin pancingannya, itu adalah otak-otak. Jadi ada otak-otak sisa 3 nih sahabat suara, aku makan. Tapi kata emak aku sisain dikit gitu, sisain setengah lah untuk pancingan katanya begitu. Ya udah. Jadi aku makan otak-otaknya itu 2,5 nih sahabat suara. Karena setengahnya ditempelin di lem tikus gitu kan. Nah udah, akhirnya ditaruhlah di salah satu tempat yang memang sering banyak tikusnya, itu di gudang gitu sahabat suara. Beneran dong, nggak lama kemudian ya, ketangkep satu. Sumpah, kecil memang, tapi itu juga yang sering nganggu gitu ya. Udah dapet loh, padahal belum lama ditaruh di situ gitu sahabat suara ya. Terus sekitar beberapa jam kemudian ketangkep lagi satu lagi, 2 gitu ya. Sama ukurannya juga sama nih sahabat suara ya. Nah, abis itu aku nggak tahu lagi nih update-nya tadi atau berapa lagi, aku nggak tahu jujur aja sahabat suara. Tapi emang ya itu di rumah lagi pada musim tikus gitu loh. Jadi ya cukup mengganggu lah ya. Karena dia sampai naik ke sana, naik ke sini gitu kan. Dan itu sih yang bikin emak aku kesel gitu sama bapak juga gitu kan ya. Dan ya masih ada sisa 2 nih. Sahabat suara, aku enggak tahu akan ditaruh di momen kapan ya. Enggak tahu kenapa, mungkin karena cuaca panas mereka keluar ya kali ya. Ya kan, gerah ya si tikus-tikus ini ya. Tapi emang bener loh, maksudnya kayak suka bete aja ya, tiba-tiba dia lewat gitu kan. Padahal ya udah rapi lah gitu di dapur, di gudang segala macam. Tapi dia lewat gitu aja gitu, dan itu cukup ngeselin juga sih sahabat suara ya, kayak gitu. Nah, tapi ini petanda juga ya untuk jaga kebersihan juga sebenarnya sahabat suara ya. Artinya memang kalau misalnya di rumah kita banyak barang-barang numpuk, apalagi kalau misalnya banyak barang-barang yang nggak guna, kadang ditaruh di gudang segala macam, nah itu juga kan bisa menjadi sarang mereka juga gitu loh sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi aku ajak kamu buat jaga kebersihan di rumah kita ya, jangan sampai rumah kamu diinvasi sama tikus kayak di rumahku nih. Sumpah ya. Ini berasa kayak gimana ya, ini kan tikus-tikus semua nih sahabat suara. Kayaknya aku perlu miara kucing deh ya. Ya gak sih, biar jadi kayak Tom and Jerry gitu loh. Cuma masalahnya, beberapa kali aku ada melihara kucing, takut dia sama tikus, aneh kan. Aneh kan, harusnya kan dia berani, ini malah dia yang takut gitu loh. Ya udahnya gak lagi melihara kucing sahabat suara. Jadi caranya adalah pakai lem tikus tadi, kayak gitu ya. Dan apa namanya, jangan lupa pancingannya juga sahabat suara. Pastiin makanan yang jadi pancingan itu juga yang mau baunya pekat, misalnya kayak ikan goreng kayak atau apa kayak gitu, yang memang bisa memancing perhatian dari si tikus ini, kayak gitu sahabat suara ya. Ingat ya, untuk lem tikus ya, jangan kamu coba-coba nih. Ada tuh orang yang kepo, selengket apa sih lem tikus?
Ngapain coba kepo yang begitu?

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, alarm jam 3 pagi biasanya di snooze ya, tapi kalau lagi demam Piala Dunia FIFA 2026, terus yang main tim jagoan baru bunyi sekali pasti langsung melek ya. Nah, catat jadwal pertandingan untuk beberapa hari ke depan nih sahabat suara, biar nggak kelewatan pertandingan tim favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari Jumat ya, di jam 10 pagi itu ada Swiss versus Aljazair. Kemudian Sabtu 4 Juli itu ada jam 1 pagi Australia versus Mesir. Jam 5 pagi ada Argentina versus Tanjung Verde. Dan juga jam 8.30 pagi ada Kolombia versus Ghana. Kemudian Minggu 5 Juli jam 12 malam itu ada Kanada versus Maroko. Dan jam 4 pagi ada Paraguay versus Perancis. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari handphone kamu, jangan lupa untuk aktifkan paket Bola Gembira. Mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal terlewat. Jadi siapkan jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 5 suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, adakah kamu yang belum pernah ke Sekanak Lambidaro? Ya, tahu dong ya, kalau Sekanak Lambidaro itu menjadi salah satu destinasi pariwisata lah ya, yang ada di kota Palembang. Dan itu dekat rumah aku juga sih ya. Jujur aku belum pernah ke situ, sahabat suara. Cuma kalau lewat sering sih ya. Nah, jadi kalau dilihat-lihat nih, sahabat suara, ternyata memang ya sayangnya Sekanak Lambidaro kayak gimana ya? Kayak nggak terlalu oke lah sekarang, sahabat suara ya. Jadi kalau aku sebaca di rdd.co.id, jadi pemeliharaan kawasan Sekanak Lambidaro itu menjadi perhatian pemerintah kota Palembang. Apalagi banyaknya rusaknya sejumlah fasilitas umum dan hilangnya sarana pendukung wisata dalam beberapa waktu terakhir di Sekanak Lambidaro ya. Dan kondisi ini dinilai mengurangi fungsi kawasan yang sebelumnya dirancang sebagai ruang publik dan destinasi wisata perkotaan ya. Kayak gitu. Jadi memang kemarin-kemarin juga Wali Kota Palembang Bapak Arturo sudah meninjau langsung ya kawasan Sekanak Lambidaro dan akan dilakukan penanganan sesegera mungkin ya. Kemudian hasil peninjauan menunjukkan sejumlah persoalan terjadi di Sekanak Lambidaro. Mulai dari tumpukan sampah, setuju. Kemudian jalan yang mengalami penurunan permukaan, betul. Sampai dengan hilangnya fasilitas penyeberangan, yes. Belum lagi juga pinggir-pinggir dipakai jualan juga, sobat suara ya. Kayak gitu. Jadi memang awal konsep penataan Sekanak Lambidaro itu dirancang dengan baik sebagai kawasan wisata berbasis ruang terbuka publik. Tapi balik lagi kurang optimalnya pemeliharaan menyebabkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan gak lagi berfungsi gitu, sobat suara ya. Dan nantinya sebagai langkah awal, pemerintah Kota Palembang sudah menginstruksikan ya perbaikan di ruas jalan yang mengalami kerusakan agar kembali aman dan akan dilakukan secara bertahap juga. Dan untuk mencegah terulangnya pencurian fasilitas umum, ya kabarnya juga Bapak Ratu Dewa meminta pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis di kawasan Sekanak Lambidaro gitu ya, yang diharapkan bisa meningkatkan pengawasan sekaligus meminimalisir aksi vandalisme dan pencurian aset daerah. Plus juga mudah-mudahan dekat-dekat ini ya, dekat-dekat lampu merah itu ya, biar bisa kerekam tuh yang suka pada tawuran-tawuran gak keruan gitu, sobat suara ya. Kayak gitu. Dan juga Pak Turewa sempat cerita kalau emang Sekanak Lambidaro itu awalnya memang jadi destinasi wisata yang lengkap dengan fasilitas jogging track dan ruang aktivitas masyarakat, tapi sebagian area justru dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah. Ujung-ujungnya ya sesuai dengan rencana, begitu sahabat suara ya. Yes, sebenarnya sih bukan hanya pemerintah Kota Palembang doang ya, kita pun juga harusnya bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan di area situ ya sebenarnya ya. Bukan cuma di Sekanak Lambidaro doang, tapi dimanapun juga nih sahabat suara ya. Harapannya apa? Ya tadi ya, itu sebagai sarana hiburan kita-kita juga nih ya. Apalagi yang memang sifatnya ruang terbuka gitu kan. Jadi bisa sambil aktivitas kayak jogging, kayak olahraga, kayak segala macem kayak gitu kan ya sobat suara. Atau sekedar duduk-duduk di pinggir itu ya kan, sambil ngeliatin-ngeliatin jalanan. Nah itu juga begitu. Tapi ya tadi harapannya ketika udah diperbaikin, jangan lupa kita jaga ya. Jangan sampai gak dijaga, percuma nanti rusak terus ya. Gimana mau maksimal wisata kita?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang mau belanja tetapi pengennya sih belanja ada promonya nih, ya udah belanja di Alfamidi aja. Seperti biasa sahabat suara, kalau udah masuk Jumat, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi namanya JSM, promo Jumat Sabtu Minggu ya, buat temenin akhir pekan kamu di minggu ini. Nah, kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, aku spill beberapa produknya sahabat suara ya. Yang pertama ada Sonai Sedap Chicken Nugget 500 gram dari Rp37.500 jadi Rp29.900. Kemudian juga ada Manchis Lexus All Varian 190 gram dari Rp29.900 jadi Rp24.900. Kemudian ada Garuda Kacang Kulit 220 gram dari Rp23.700 jadi Rp18.900. Kemudian ada juga ABC Kopi Klepon Bag 5x25 gram dari Rp13.500 jadi Rp10.500. Dan juga ini ada Frisian Flag SKM Putih Coklat Pouch 240 gram dari Rp10.000 jadi Rp9.200. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Selamat pagi buat ayah-ayah yang sedang mendengarkan ya, atau juga cowok-cowok yang sedang mendengarkan, semangat mencari uangnya ya. Walaupun dengan kondisi yang not good sekarang ini, gimana pun kondisinya tetap kita mencari uang ya. Walaupun gede kecilnya, walaupun mumetnya, gak apa-apa, tetap cari cuan terus nih sahabat suara ya. Nah, ini ada sebuah informasi nih sahabat suara yang semoga bisa menjadi inspirasi ya. Ini awalnya aku cek di Instagram, terus aku dapetin infonya dari kompas.com ya. Jadi dengan judul berita, tetap jualan cilok walaupun tinggal di rumah mewah. Wow. Gimana cerita nih, tetap jualan cilok walaupun tinggal di rumah mewah nih sahabat suara ya. Nah, jadi ini video seorang pedagang cilok yang mendorong gerobaknya di depan sebuah rumah megah yang gede. Itu emang lagi rame di media sosial gitu ya. Jadi banyak netizen yang mengira kalau rumah ini adalah hasil jerih payah si pedagang berjualan cilok ya. Jadi pedagang cilok dalam video ini namanya adalah Daniel nih sahabat suara. Jadi ternyata video yang beredar itu sebenarnya adalah direkam di sekitar SBU Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ya. Dan di mana di balik video viralnya itu tersimpan kisah perjuangan seorang kepala keluarga Daniel ini yang rela mengesampingkan rasa gengsi demi mencari nafkah yang halal dan thayyiban untuk istri dan anaknya ya. Jadi Daniel ini awalnya ini sahabat suara sempat ragu ya buat mutusin berjualan cilok karena khawatir orang-orang dengan pandangan orang lain ke pekerjaannya gitu ya. Tetapi keraguan itu langsung sirna ketika hari pertama berjualan, dagangannya habis terjual, sobat suara ya. Iyalah, cilok, siapa yang gak suka cilok nih sobat suara ya. Jadi pengalaman itu menjadi titik balik yang mengubah cara pandang dia ya. Jadi Dani bilang kalau gak ada pekerjaan yang perlu dipermalukan selama dilakukan dengan jujur kayak gitu. Dan berjualan cilok juga kalau kata Daniel bukan sekedar mencari penghasilan tapi simbol perjuangan yang mengajarkan tentang kerja keras, rasa syukur dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga gitu. Dan ternyata ramenya video yang munculkan anggapan kalau rumah megah ini adalah video hasil jualannya cilok, ternyata enggak nih sobat suara. Jadi sebenarnya rumah ini dibangun sama mertuanya gitu ya. Dan sekarang ini Daniel tinggal sama istri dan anaknya di rumah gede ini kayak gitu sobat suara. Tapi walaupun tinggal di rumah yang mewah, memang gede banget sih jujur ya, Daniel menegaskan kalau itu gak merubah prinsip hidupnya dan tetap mencari nafkah sendiri daripada bergantung kepada orang lain. Kayak gitu. Ngelawan gengsi lah sahabat suara ya. Dan banyak netizen yang salut ya sama mertuanya, sama istrinya Daniel ini juga gitu ya. Dibangunin rumah gede juga, terserah mau diapain ya. Dan tetap bekerja, ya bekerja cilok, it's okay gitu loh sahabat suara ya. Jadi apa ya, ya gitu sobat suara. Jadi intinya adalah gak usah ada kata malu ya dengan selama pekerjaan yang kamu lakukan ini ya. It's okay selama itu baik, jujur, kemudian okay juga, gak apa dilakukan aja sobat suara ya. Ya walaupun emang rezekinya balik ke masing-masing juga, tapi tetap diusahakan aja gitu ya. Dan ini artinya juga menurut aku adalah ya karena kita punya tanggung jawab, kita akan melakukan berbagai cara ya untuk membahagiakan atau mencukupi kebutuhan pasangan kita dan juga anak kita gitu ya gak sih ya. Jadi makanya semangat nih buat kamu yang mendengarkan ini ya. Semoga hari ini cuan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang terlihat dari jauh di perjalanan ada Alfamidi, sekalian deh saran aku, kamu jangan cuma liatin doang, tapi langsung juga belanja di Alfamidi. Karena seperti biasa, kalau udah masuk Jumat ya, buat temenin akhir pekan kamu, di Alfamidi ada promo namanya JSM, Jumat Sabtu Minggu. Nah, promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama ada Pepsodent PG Active 123 Complete 190 gram dari Rp30.400, jadi Rp21.900. Kemudian juga ada Lervia Body Wash Milk Avocado Honey 400 ml dari Rp24.900, jadi Rp13.900. Kemudian juga ada Montis Special Tissue 1000 plus 100 seeds dari Rp45.900, jadi Rp29.900. Ada juga Sunlight All Varian Refill 600 ml dari Rp12.000, jadi Rp9.500. Dan juga itu ada Whiskas Skin and Coat 450 gram dari Rp42.400, jadi Rp38.900. Atau kalau sobat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, tahu dong kalau pagi hari ini ada pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara untuk babak 32 besar ya, itu ada Portugal versus Kroasia ya. Dan akhirnya nih sahabat Suara, Portugal itu berhasil maju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, setelah mengalahkan Kroasia 2-1. Sempat tertinggal terlebih dahulu nih sahabat Suara ya, tapi akhirnya Portugal berhasil mengembalikan kedudukan nih ya, kayak gitu. Jadi di kalau gol Portugal ya ini dicetak sama Cristiano Ronaldo ya lewat titik penalti, kemudian juga ada dibalas sama Kroasia unggul dulu di menit 53 lewat gol Ivan Perisic ya, kemudian di menit 68 Portugal nyamain kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo, dan lewat injury time ya di menit 90 plus 4 itu Portugal membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Gonçalo Ramos. Dan sahabat Suara ya, jadi sekali lagi ini Portugal bakal ketemu sama Spanyol. Oh my god ya, ini big match nih ya. Dan rencananya memang untuk Portugal versus Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2026 ini akan digelar Selasa 7 Juli 2026 jam 2 pagi di Dallas Stadium nih sahabat Suara ya. Dan tadi aku juga sempat lihat-lihat Cristiano Ronaldo juga menjadi man of the match ya. Kemudian ada di mana mereka pakai jersey dengan nomor 21 termasuk Ronaldo juga untuk mengenang 1 tahun kematian dari Diogo Jota nih sahabat Suara ya, kayak gitu. Kita akan nantikan, makin seru nih ya. Waduh, tiba-tiba udah terjadi aja nih big match ya di 16 besar Portugal versus Korea. Kira-kira sahabat Suara, kamu dukung siapa nih? Portugal apa Spanyol? Ya. Sama-sama kuat sih menurut aku, tapi kalau aku kayaknya nggak tahu sih ya. Spanyol juga oke sih ya, oke juga tuh Spanyol. Portugal juga gimana pun juga tetap oke juga sahabat Suara ya. Aduh, membingungkan gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku tetap jagoin Portugal sih sebenarnya sahabat Suara ya. Tapi kita nggak tahu ya nantinya akan seperti apa juga ya. Keren. Tadi sebenarnya pagi sama operator Kelana Nangci sempat nonton bentar, tapi dia memilih untuk tidur daripada nonton Piala Dunia ya. Jadi buat fans Portugal semangat ya. Dan selamat karena masuk ke 16 besar akan menghadapi timnas Spanyol.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, udah jam 9 ya. Itu artinya aku akan ngumpul selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini lancar luncur semua aktivitasnya ya. Dan selesaiin kerjaannya sahabat suara. Biar apa? Biar tadi ya di awal udah aku bilang, biar weekendnya kamu gak terganggu gitu ya. Biar gak dicat orang kantor ya. Biar fokus aja gitu weekendnya ya. Dan jangan lupa buat dengerin ini suara juga selain di frekuensi 95,1 FM, bisa juga kamu live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming, bisa dengerin ini suara apapun juga ya di seluruh Indonesia. Dan nanti jam 11 ada nongkrong bareng Isuara Jakarta bareng Isuara lainnya juga se-Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow media sosial dari Isuara juga ya. Kalau gitu aku pamit sahabat suara, dengerin terus Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia.
1: Bisa sih dengar di GBK coy, keren banget.
2: Oh iya.
1: Yo,
2: iya. Seru banget
1: di dalam GBK.
2: Serius di gue kebayangan di stadion deh enggak.
1: Di stadion aja coy. Di stadion, di dalam stadion ya, tapi di pinggiran ya. Di pinggir stadion ya.
2: Oh, kayak Anang waktu nyanyi pas AFC ya?
1: Iya gak sih? Betul. Kan masih banyak yang nyanyi kan, tapi ada kemarin Indahkus pernah,
2: iya. Yang paling pada suka support si Anang,
1: jujur ya kan. Tadi kita lagi ngomongin soal di TikTok nih sahabat suara, cewek-cewek FTV favorit Pamela Savitri. Itu mah dua serigala
2: gitu. Iya. Oh, yang sekarang Sinta Jojo. Pamela Boy.
1: Juga FTV ya. Sekarang ada siapa nih buat main tete?
3: Uci.
2: Uci mau ikutan main tete.
1: Uci.
4: Hadir.
1: Lagi di mana, Ci?
4: Lagi di depan komputer.
1: Oh, jangan di belakang, ntar kesetrum.
2: Iya. Oh, di warnet. Di warnet. Depan komputer di warnet.
4: Iya, bener dong. Yang ada gambar ininya, lumba-lumbanya.
2: Oh, aduh, personal lah paket nih. Personal aja.
1: Paket yang semalaman ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lo ada tebakan apa lo mau nebak kita? Iya, Ci.
4: Kalian dulu deh.
1: Gue dulu?
4: Boleh.
1: Oke, okay. Boleh apa gue, Ber?
2: Lu boleh?
4: Sweet.
1: Jangan ribut amat itu doang.
2: Ngambiba deh sama lu. Lah repot juga.
1: Gua aja deh kalau gitu deh gue. Oh, ya. Gua nambahin ke Uci ya. Tebak-tebakan entertainment. Ini gua band deh, band.
4: Band.
2: Atau lah Uci aja yang milih bang, apa? Temanya apaan? Lu mau tema apaan?
1: Oh, gitu. Temanya apaan, Ci?
2: Entertain pokoknya.
4: Entertain penyanyi, boleh deh penyanyi.
1: Gaya banget. Oke, okay, penyanyi. Aku adalah seorang penyanyi. Asal Indonesia. Mm-hmm. Dan aku sempat ikut ajang pemilihan bakat.
4: Uh-huh.
1: Pernah tergabung dalam sebuah band. Terus aku udah keluar sekarang.
4: Mm-hmm.
1: Terus aku juga sering lumayan sering berkacamata.
2: Oh,
1: terus juga rambutnya dulu spiky gitu. Lagu-lagu aku dikenal dengan lagu-lagu yang mellow dan menyayat-nyayat hati. Band aku sekarang masih ada tapi vokalisnya bukan aku sekarang.
4: Ini cowok.
1: Bahkan gue tadi sempat nyebutin judulnya tadi di kalimat tadi. Ini cowok, laki-laki.
2: Oh iya, tahu gue.
1: Siapakah aku?
2: Nyangkut di pala gue judulnya.
4: Dia pernah ikut ajang pemilihan bakat.
1: Betul. Hmm.
4: Terus pernah gabung di band juga.
1: Betul. Hmm.
2: Tadi judulnya kesebut.
4: Judika bukan? Judika.
1: Bukan. Judika emang pernah gabung sebuah band? Gak pernah.
2: Emang iya? Ini tebakan gue itu loh.
1: Bukan.
4: Oh ini siapa namanya?
1: Siapa namanya?
4: Siapa sih? Firman ya?
2: Utina.
1: Firman siapa? Firman siapa? Firman Opal, orang Opal, bosnya Opal.
2: Oh iya, tahu gue.
1: Siapa?
4: Yang itu loh, yang bukan. Dulu, apa namanya?
1: Bukan, itu The Fly. The Fly kan tapi lagunya gak cinta-cinta. Ini lagunya menyenangkan hati, lagu mellow.
4: Lagunya mellow?
1: Iya.
4: Dia pernah, ya paling yang mellow, yang sekarang lagu yang mellow, Judika.
1: Bukan.
2: Tadi ada judulnya kesebut.
1: Judulnya kesebut
2: iya.
1: Di
2: kalimat-kalimat akhir lo.
1: Iya.
2: Dulu dia vokalis band. Nah, tuh cari tuh judul dulu dia vokalis band ada enggak?
1: Kok spesifik?
4: Oh, iya gue tahu, gue tahu. Yang sekarang dia solo karir, kacamata.
1: Kacamata juga orang ada sih rumah.
2: repot deh.
4: Semi Simorangkir.
1: Betul. Tadi judulnya tapi bukan aku tadi.
2: Tapi bukan aku sekarang sebut tuh.
4: Oh gitu. Yeah. Boleh.
1: Sekarang Uci yang gantian deh tete ke kita.
4: Apa nih? Mau apa nih?
1: Sekarang kamu tunjukin tete ke kita nih. Tunjukin tebak-tebakan entertainment kita.
2: Oh iya. Biar kita mainin tetenya Uci.
4: Tebak-tebakan Uci.
2: Lah, lu ngasih tebak-tebakan.
4: Tete udung.
1: Apa tuh?
2: Oh, enggak kan mainnya tebak-tebakan aja.
1: Tebak-tebakan Uci.
2: Orang judul tebak-tebakan entertainment lu jangan bikin judul sendiri lo. Marah.
1: Gara-gara disapuin marah.
2: Aji, silakan Ci.
1: Silakan.
4: Ini mau apa kategori entertain?
1: Entertain.
2: Yang lo tahu banget aja deh.
1: Terserah deh.
2: NBA.
1: Gue enggak tahu.
2: Si tahu juga Uci.
1: Iya.
4: Aktris ya.
1: Oke.
4: Berarti kan dia seorang wanita.
1: Hmm.
4: Terus dia itu dulu ini artis jadul.
2: Artis jadul.
4: Jadul.
0: Yang dia enggak belum detail.
2: Baru di situ doang.
1: Sorry.
4: Belum dia detail. Itu
0: enggak belum detail.
2: Baru di situ doang.

0: politikus.
1: Oh, gue tahu. Oh, gue tahu.
0: Siapa?
2: Satu, gue dulu ya.
3: Iya.
2: Ria Kedia Pitaloka.
0: Kang ini capek.
2: Oneng.
0: Hah?
2: Ria Kedia Pitaloka.
0: Iya, betul.
1: Hey, oh, sekarang politik. Oh, sekarang politik. Tinatun.
3: Wah, bener juga sih.
4: Bener.
3: Iya,
4: Mula Jamila.
3: Oh iya, juga politik.
4: Politik dia.
3: Oh. Kan dari itu, dari Gerindra kan?
4: Iya, iya,
3: kota dewan kan? Ada. Oh, sekarang gue dong.
2: Oke.
0: Apa
3: ya? Aku
2: hal ini.
3: Oh, belum.
4: Apa nih, seputar apa nih?
2: Entertain.
3: Nah, pokoknya jawaban artis mahal ini, ntar lo bikin tebakan sendiri deh gitu.
2: Gitu, gitu. Aku ada seorang entertainer. Aku laki-laki.
3: Oke.
2: Aku pernah menjadi presenter acara TV. Bersama temanku.
3: Ada insomnia.
2: Iya betul.
4: Kok gampang.
3: Orangnya baik tuh.
4: Iya masa sih.
3: Iya beli kopi tadi diantarin sama tukang kopi salah tadi.
2: Iya
3: baik deh.
2: Baik deh. Rotinya
4: salah katanya.
3: Roti enggak, rotinya benar. Cuman bayarannya salah tadi. Kurangnya. Atau tebakannya gitu.
0: Udah kita dong tebak-tebakan nih.
3: Udah. Tapi kalau kita mau bikin, Ci, kalau kita bikin tebakan soal Beryl apa kira-kira soalnya nih?
4: Iya.
3: Coba.
4: Jawabannya Beryl, lo buat soalnya, Ci.
3: Iya, misalkan jawabannya Beryl, coba.
4: Seru tuh kan gitu.
3: Iya. Apa, Ci? Uji nih.
0: Laki-laki.
3: Narsis kan.
0: Agak-agak rebel.
3: Heeh.
0: Heeh.
3: Gue dan cewek.
0: Dah. Kalau
3: ketawanya sampai tenggorokan lu, Ci.
0: kalau malam tiba-tiba dia berubah jadi centil. Belum lama ini dia melepas masa bujangnya.
3: Sebenarnya itu udah lama, cuman baru
0: sekarang. Sih.
3: Bener gitu.
2: Sempet rame tuh kemarin tuh. Gitu.
0: Iya bener, di ini ya, apa, di kaskus.
2: Gitu. Ini tuh kayak ini main ACFM, impersonate aku dong gitu.
3: Sorry banget, gue lewat lagi masa ACFM.
2: Oh lu?
3: Skip di gue, di depan lu.
2: Foursquare main Foursquare?
3: Enggak juga.
0: Lantur.
2: Oh, Bang Adit lu sempet jadi ini, influencer... Platform rame banget, Sim-Simi itu, influencer Sim-Simi. Rame itu statusnya Bang Adit.
3: Lantur gue juga soal dulu bahas soal touring, lambe touring jadi ya.
2: Tentang. Bukan. Turah!
0: Jadi ini ya.
2: Makasih Uciu.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you.
3: Tunggu, tarik.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: kelipatan. Lo juga bisa tukar minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Sobat FMI Suara, suara warga Indonesia. Terima kasih Tulungagung, terima kasih Gresik, terima kasih Solo. Saya Ben Hasan Davi dan partner saya.
1: Selamat pagi Ramayana Simone. Kan di inbox.
2: Di inbox. Oh, kalau gue ngarahnya ke Ben pamit.
1: Oh, Ben pamit.
3: Kalau gue baru masuk tadi.
2: MC-nya baru masuk.
1: Baru masuk.
2: Kembang api kan.
1: Tapi tadi pas lagu Yovinono si Lufa bilang tuh, ini lagu biasanya part si cowok atau cewek duduk menyendiri ngelamun di FTV.
2: Oh iya.
1: Jadi dia kan lagi apa namanya? Apa kayak
2: kontemplasi.
1: Kesalahan dia aduh. Kenapa dijauhin gue?
2: Mawas diri tuh.
0: Penyesalan.
2: Tapi sih di ini di intronya ya justru.
1: Apa tuh?
2: Ada lagu ini kan intronya.
1: Betul. Intro,
2: bumper ininya FTV-nya.
1: Apalagi lagu FTV?
4: Bila magic. Semua yang kau
1: lakukan. Kali ya.
4: Tapi abis ini ada yang lain.
1: Ada lagi yang lain. Lagu-lagu FTV pokoknya sepanjang sampai jam 10 ya.
2: Scene Ayo. Yang paling template dibuka.
1: Scene tayang.
2: Males.
4: Baper aku.
2: Capek. Scene yang paling template di FTV tuh barang jatuh ngambil ya kan berdua.
1: Itu juga salah satu ya. Tapi
2: plastik jatuh.
1: Establish kota.
2: Oh iya.
1: Set ke sawah RCTI. Oke. Mau kalau itu iklan RCTI. Oh, iya. Kenapa gitu ya? Kenapa selalu kayak gitu ya? Terus kota-kota baru ke desa,
2: kampung. Gitu. Gak tahu. Mungkin pengen jelasin nih latarnya tuh di sini gitu loh.
1: Iya sih.
2: Latar tempatnya syutingnya di sini.
4: Gitu. Atau sakit hati, ya udahlah, gua kampung aja deh. Gitu.
2: Yeah.
4: Sampai kayak di kampung jadi biduan.
2: Bener.
4: Gitu. Terus,
2: lu pernah syuting nggak?
1: FTV.
2: Pernah.
1: Sama Ariel Tatum. Kan kemarin Ariel Tatum lagi rame tuh di Threads.
2: Di mana syutingnya?
1: Yang pertama di Jogja.
2: Oh.
1: Jadi pertama karena Ariel Tatum di Jogja, syuting FTV Jogja. Dulu kan Jogja sama Bali kan. Jadi dulu kalau yang di Jogja, gua syuting di alun-alun Kidul tuh yang ada
2: tuh langganan syuting tuh di situ tuh.
1: Ya, syuting.
4: Pasti di situ dulu.
1: Yang tutup mata tuh.
2: Yang harus ngelewatin pohon kembar itu.
1: Betul.
2: Itu sama tempat langganan Cibubur.
1: Bener. Sering ada Tika gitu ya.
2: Iya, itu di komplek itu tuh.
4: Kalau Bali pantai.
1: Pantai. Kute. Tapi sayangnya waktu gua di Bali, gua selisipan sama Derby Romero nih. Gua datang, Derby pulang. Kayak anak di syuting di Bali deh. Pasti syuting kelar cepet mulu. Karena ngambil scene siang mulu. Pantai-pantai. Ternyata sialnya kagak. Gue syuting justru di pedesaannya. Jadi pasti ada scene malam. Jadi pulang malam mulu gue sama Surya Saputra waktu itu.
2: Wah, sebelum lo kenal Surya Insomnia ya.
1: Itu setelah. Udah.
2: Surya Saputra. Lo pas lihat Surya Saputra. Anjir, gue kayak ngeliat Surya Insomnia gitu.
1: Gue lebih ke Surya Paloh sih. Dia berusaha nih. Tetap Surya Paloh. Nah, terus waktu dari Jogja ini udah kelar nih kan. Gue pulang pagi. Gue disuruh di callingan syuting FTV lagi di Jakarta. Syutingnya di Rusun Kemayoran. Ternyata mainnya sama Ariel Tatum lagi. Sama Ricky Harun. Terus gue adegannya adalah memaksa Ariel Tatum dengan luapan birahi.
2: Nah,
1: jadi cerita gue harus ini dia harus berbuat yang senonoh sama Ariel Tatum.
4: Okay.
1: Dan itu cuma one take. Katanya dia bagus banget, muka lu udah pas banget kayak tadi gitu. Jadi gak ada retake.
2: Yeah. Gitu.
1: Deskripsi lo jadi iblis-iblisan gitu kan maksudnya?
2: Kamu harus gitu.
4: Ya ulang dong, gue kan harusnya kesini gitu.
1: Gak ada, kata gue ada maksud katanya gitu. Gak ada retake nih. Ya gak bisa di retake nih. Gak ada
2: scene-scene ini ngambil plastik gitu di...
1: Karena kan gue bukan ini.
2: Barang gitu.
1: Jatuh nih plastiknya gitu. Bukan pemain utama, gue jadi selalu jadi yang
4: pembantunya.
1: Ya, jadi clownnya.
2: Bukain gitu ya sama sapu.
1: Jujur itu tawaran pertama gue main film.
2: Cocok lo jadi pembantu.
1: Jadi kayak gue ditawarin main Selendang Rocker sama Candil Serius sama Igor Saikoji. Telkonya bilang, Dit, lo mau film gak? Boleh, jadi peran bantu ya. Oke, perannya apa? Pembantu. Oh, tadi peran pembantu beneran. Gue kira cameo. Bilang aja cameo biar lebih keren gitu ya. Ternyata cameo jadi main bantu.
4: Tapi lo kelihatan muka.
1: Terus?
4: Kalau yang gak kelihatan muka, bete.
1: Emang ada yang gak kelihatan muka?
2: Ada. Kelihatan cuma di blur dari jauh gitu.
4: Mending di blur pakai helm.
1: Siapa? Oh, lo. Apa?
4: Jabrik pertama.
1: Oh, lo main lo?
4: Main. Yang pas motor, pas buka helm, itu si...
1: Yang jadi olinya kan?
4: Yang Trian.
2: Oh, jadi oli. Jadi liquid deh, gitu. Gue pernah juga main sinetron, gue jadi pemeran utama.
1: Mungkin.
2: Judulnya Pendekar Yoyo. Pernah lihat gak sinetronnya?
1: Enggak.
2: Kagak kejual juga sih tuh. Jadi tuh syuting dulu, MNC Production lagi. Set seminggu syuting buat satu episode kan, yaudah.
1: dijual ke beberapa stasiun TV nggak laku. Gue pengen syuting lagi nih.
3: Minta, masa nggak laku?
4: Ya ajakin dong, ajakin dong. Masa
1: gak laku? Bukan nggak laku deh, salesnya kurang.
4: Iya, sales salah.
1: Ya, gitu makanya gue pengen. Ya kok ada syuting-syutingnya lo bang?
3: Ada.
1: Lo ah bener. Apa?
3: Ada.
1: Ada.
3: Mau iklan lift mau, iklan lift. Yang lumayan itu, lumayan.
1: Mau gue nggak apa-apa.
3: Nggak apa ya?
1: Gue salah pengen layar gue. Boleh, boleh, boleh, boleh. Pengen gue, seperti itu. Kan kemarin video klip Tulus gue main.
3: Yang mana?
1: Interaksi.
3: Kelihatan. Interaksi Depok atau yang Bekasi ini? Interaksi kopi.
1: Depok.
3: Oh Depok.
1: Gak bener gue jadi pemeran. Bukan ekstras juga sih, jadi lima sekawan gue jadi temennya.
3: Di mana di video klip Tulus?
1: Iya.
3: Nah, itu yang bikin Tulus hiatus tuh katanya gara-gara lagu itu tuh.
4: Karena gak kejual.
3: Iya katanya. Ah ini model klipnya salah nih katanya gitu.
1: Emang gak sering cancel? Udah gue kontak lagi gak enak. Kata timnya gitu.
3: Ini kapan ngomongin plastik sih? Tapi karena kita ngomongin syuting ya kan, syuting sering banget tuh sebenarnya udah mulai harusnya udah mulai ya si artis-artisnya udah nggak pakai air minum kemasan, harus pakai tumbler.
1: Iya kan? Karena ya,
3: lebih sayang bumi.
1: Lebih sayang bumi apalagi hari di hari ini. Karena hari ini adalah hari tanpa kantong plastik sedunia atau International Plastic Bag Free Day.
3: Benar.
4: Ada. Dari tadi.
1: Plastik apa sih bang?
3: Hah?
1: Plastik apa itu?
3: Oh ini bukan plastik, ini bukan.
1: Suaranya. Lo itu plastik apa sih tulisannya?
3: Tadi kopi.
1: Kopi. Kopi apaan?
4: Parah.
3: Baik deh baik. Tadi gak dapet kerjaan lo.
1: Kan lo yang beli.
3: Iya biar baru lo.
1: Baru. Terus gitu udah beli. Lo tadi sempat protes kan. Baru. Ini salah nih pesanan saya.
3: Enggak gue gak protes. Masih baik banget anterin lo. Anterin langsung baristanya gokil. Sampai ditinggalin tutup tokonya.
4: Kan banyak orang.
3: Oh ya orang.
1: Durir.
3: Jadi hari ini 3 Juli hari tanpa kantong plastik sedunia untuk meningkatkan kesadaran lingkungan mengenai bahaya sampah plastik sekali pakai. Kalau muntah gimana nih? Sekarang ada kertas ya. Kalau di pesawat pakai kertas ya.
1: Kan ada WC juga.
3: Sekarang operasi plastiknya udah enggak ada tuh, pakai operasi kertas jadi.
1: Bukan beda.
3: Mukanya kena hujan robek.
1: Lu tapi lu juga pakai tote bag ya? Lu pakai tote bag enggak? Enggak pakai plastik lagi. Dulu kan sempat pakai kresek.
4: Kresek.
3: Kresek hitam. Gitu juga itu kayak orang. Orang tolol masih pakai apa? Masih kresek.
1: Kayak yang ya, bini gua. Punya plastikan hitam di rumahnya di Bali di Singaraja isinya 100 juta. Nyimpen orang dulu kan gitu, nyimpen duit di plastik.
3: Iya benar.
1: Oke, sekarang gua jelasin. Nek. Jangan gitu.
3: Tapi
1: sepakai plastik jangan.
3: Sepakai apa?
1: Gituin dinurut akhirnya.
3: Oh siapa?
1: Oh gue.
3: Tapi pasti kita mengingatin buat sahabat suara. Buat hari ini sampai seterusnya coba kurang-kurangin sampah plastik.
1: Iya lah.
3: Sebisa mungkin kayak soal belanja deh. Belanja udah mulai pakai tote bag.
1: Iya yeah, tote bag bener.
3: Kayak gitu-gitu.
1: Culture ya. Bro sekarang mah tote bag udah.
3: Ya tote bag kan sekarang ternyata di kayak Indomaret, Alfamart atau Familymart dijual juga tote bag yang culture tuh. Jadi buat belanja sekaligus buat.
1: Betul. Harian. Kayak IKEA bagus tuh IKEA.
3: IKEA bagus. IKEA
1: biru.
3: Ya kan harganya juga murah ya. Berapa sih? 5.000 10.000 lah.
1: 5.000 waktu itu.
3: Iya makanya.
1: Jadi tahan lama gitu. Lagi.
3: Betul. Dan ini kita akan masih mencari ini pendekar yoyo sampai sekarang masih belum ketahuan.
1: Gak ada. Itu soalnya gue sempet di itu real lo mau kuliah apa enggak apa syuting nggak bisa dua-duanya kata produser gue. Aduh segue ya udah gue terima UI kan gue pilih lah kampus gue. Kalau gue milih syuting gue nggak jelas sekarang pasti anjir orang film kagak kejual
3: ya siapa tau lo jadi harus ini juga harus gede ya kan awalnya kan memang nggak tayang terus akhirnya lama-lama nggak tayang terus jadi ya gara-gara itu sebenarnya mungkin tayang kali ya cuman berilah di
1: nggak dikasih tahu
3: berilah di AI gitu ya dihilangin gitu
1: masa yang lain orang gue nya kaku sendiri gerakan.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: lebih dari sekedar bintang.
1: Layla.
0: Layla ini adalah salah satu juga soundtrack dari FTV favorit lo ya. Yang biasanya ditonton berulang-ulang kali kalau lagi cuci mobil tuh biasanya.
1: Ah, cuci mobil.
0: Suka ada tuh TV-nya ya kan.
1: Oh iya.
0: Menungguin nonton, oh ini FTV-nya.
1: Iya, sering cuci mobil di potong rambut zaman dulu juga gue suka.
0: Bisa ambil nonton. Diam kalian, Ben Joshua.
1: Gue sama si Indra Brukman.
0: Bang, pernah main deh.
1: Benigno?
0: Video klip.
1: Terus tema ini iklan-iklan restoran Padang pasti dia.
0: Tuh. Ada.
1: Benik. Tanya Gopar.
0: Masa sih
1: Benik? Iya, gue dengar dari dia.
0: Masa.
1: Eh.
2: Masa. Oh, Gopar enggak bilang.
0: Iya. Bohong lu, Gopar yang mana?
1: Hah? Yang punya warga Polim.
0: Oh iya, benar juga ya. Tadi kita bisa lihat
1: Gopar Adit namanya
0: itu. Tahu kan salah. Gopar Ilman. Tadi kita bisa lihat video klip Tulus yang interaksi ya. Interaksinya dikit ya di sana ya di video klip itu ya. Harusnya lagunya bagus ya. Kenapa? Iya ya.
1: Kenapa?
0: Interaksinya
1: gua sama kameramen. Iya emang dikit. Ini gua kalau ada yang bikin video klip nih gua mau lagi dong ya. Gua pengen ke layar lebar gua.
0: Betul. Atau Beril mau apa namanya, mau coba FTV gitu-gitu, sinetron bisa. Beril lu ada peluang sih menurut gua buat ngisi kekosongan-kosongan tadi tim PU, tim unit.
1: Driver
0: Art. Pelan-pelan dulu aja.
1: Depan layar. Maunya depan layar.
0: Ya itu bisa. Kelihatan kadang-kadang depan layar.
2: Oh ekstra.
1: Itu kalau bocor.
0: Gitu kelihatan gue.
2: Ekstra bisa lu.
1: No, ya ekstra bisa.
2: Depan kamera gini-gini.
0: Nah ini gue whatsappin Eli Sugigi nih ya. Buat masuk.
1: Aduh. Ekstra sama di ini di threads. Gak nyari bisa.
0: Gak ada gila.
1: Orang nyari ekstra banyak bang.
0: Oh iya sih.
1: Banyak di threads. Iya. Ini buat brand ini iklan bank gitu.
0: Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan lo mau nyari ekstra hiburan atau ekstra belanja ya, sahabat suara yang buat cewek-cewek apalagi mau nyari skincare, parfum segala macam, cowok juga ada sih sebenarnya di sana ya. Lo bisa datang ke Jakarta X Beauty 2026. Ini lagi di GCC dari kemarin ya. Biasa diskonnya gila-gilaan kalau di flash sale ya, hour ya. Di jam 4 biasanya tuh sore itu.
1: Ada tiketnya enggak, Bang? Dari Iswara?
2: Wah, enggak tahu ini. Buluk enggak tahu tuh. Nanti gue coba tanyain ya.
1: Ini event-event yang kita sebutin ini kerja sama Maiswara?
2: Enggak.
1: Oh enggak usah, maksudnya semua ngapain, enak nih dia. Males gue udah, gak usah. Segitu. Jakarta Fair
0: Kemayoran
1: 3 Juli ada Ripa, ada Republik, Darboy Gang, Tavisha.
2: Darboy Gang.
1: Gue Tavisha gue.
2: Ntar malam tuh.
1: Gue Republik.
2: Republik.
0: Kalau Sabtu ya besok ada Guyon Waton, Outer Sand dan juga Trimas Koplo.
1: Nah, gua Trimas Koplo lah.
0: Lagunya apa?
1: Hah? Enggak tahu.
0: Intro.
1: Yang di RBT lu itu loh,
0: yang hotel. Pernah telepon gue.
1: Nah, minggu nih India Fish, Om Leo sama The Papio.
0: Nah, temuin tuh Aldi Taher tuh hari Minggu
1: terus. Iya, langsung ketarik
0: ya. Mayoran tuh. Iya.
2: Di Mayoran.
0: Iya. Terus juga ada Jakarta World Folklore Festival yang berlangsung di Anjungan Sarinah dari tanggal 3 sampai 5 Juli menampilkan parade budaya dan pertunjukan seni.
1: Ini buat kamu yang NCTzen juga ada nih, NCT JNJM Fan Meeting Tour Duality.
0: Betul.
1: Sabtu 4 Juli di Tender Tennis Indoor.
0: Ya.
1: Ada penampilan eksklusif, terus interaksi panggung juga dari subunit NCT, Jeno dan Jaemin.
0: Oh, Jeno sama Jaemin yang datang. Terus kalau lo yang pengen datang ke arah Tangsel, ada yang namanya Bordang Boarding Festival. Ini tempatnya di mana sih ya, Bordang Boarding nih?
1: Alun-alun Unpam?
0: Bukan, di Edutown, Arena Base City, depannya Ion.
1: Oh, Edutown.
0: Ini ada Igitaf, Cangcuter. Sukses lancar rezeki sama X Netral, Sal Priyadi, Mahalini, Darboy, Firsa Besari.
2: Itu kerja sama tuh kita.
0: Kerja sama kan? Iya. Yeah. Rebel and Rose, Dewa 19 featuring Elo, 510, Pamungka, Solja, KPR, Naikila. Dan juga Anti Normal kayaknya ya.
1: Rame tuh Anti Normal tuh.
0: Ah, sih coy, ini keren-keren banget tamunya si Boarding.
1: Anti Normal tuh Rio-nya Rio Wicaksono kan sih, ada Rio. Gue pernah lihat Anti Normal ada Rio.
0: Bukan.
1: Beda ya.
0: Cewek soalnya.
1: Oh, Rio itu cewek.
0: Kayaknya ya. Nah, tuh buat anak-anak Tangsel silakan mampirin di Bordang Boarding Festival.
1: Iya, parkiran bisa parkir di parkiran Rumah Sakit Sari Asih ya.
0: Ada parkir?
1: Ada.
0: Enggak, jauh. Ayon bisa.
1: Iya. Gue suka deh bikin-bikin info-info. Aduh, jauh itu Bintaro.
0: Atau enggak ya bisa di PVJ, mau PVJ.
1: Ayo ke Bandung.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia.
1: Itu dari The Cinnamons. Sebenarnya The Cinnamons itu adalah salah satu soundtrack yang terkenal di film Cinta Puccino.
0: Oh, tahu.
1: Namanya Cinta.
0: SCTV kan?
1: Enggak, itu film. Lo gimana mau main lo film-film Indonesia enggak hafal lo.
2: Itu syuting di Bandung.
0: Marahin.
2: Emosi.
0: Kayak alumni lo, kayak alumni.
2: Emosinya ngantuk.
0: Sekalian nguap tuh.
3: Ya, doain aja ya.
0: Apa? Gue larinya ke musik video gue.
3: Milih.
0: Udah mana gak ada yang
1: ini. Milih lagi.
0: Waduh, syuting.
2: Castingannya belum.
0: Iya.
2: Milih.
0: Tapi yang pasti terima kasih buat sahabat suara sudah mengizinkan gue terutama dan kami.
3: Thank
0: untuk
3: you, bang.
0: Menggantikan Kinos dan Ginos di
2: Kinos dan Gina.
0: Oh ya salah, Kinos dan Gina ya kan di suara seru. Semoga mereka pulang liburan happy, sehat, selamat.
3: Gitu, kan? Iya.
0: Biar kembali sialan malam ditemenin kuntilanak nanti.
3: Iya. Ini disebut bang, kan lo itu kan disebut kan kayak terpanggil anjir.
0: Kan ada namanya, lu tau gak sih namanya?
3: Apa?
0: Tahu emang, gak tau namanya.
3: Nama apaan?
0: Nama si Miske yang dari sini.
3: Enggak, di sini enggak ada.
0: Ada tuh, dulu tanya dulu.
3: Lah infonya kagak ada apa buat biar gue tenang aja.
0: Ada.
2: Ntar boleh ada deh, ntar.
0: Dia setiap orang ya?
3: Enggak.
0: Kok ntar ada maksudnya? Ntar malam, biasanya setiap Jumat malam kan?
2: Iya, Jumat malam, Senin malam, Selasa.
3: Enggak, infonya cuma yang itu doang, yang sama Bang Indra.
2: Enggak, kalau yang itu kan, itu yang satu. Itu yang versi baiknya. Ini ada yang versi
0: yang jahil. Perempuan tuh di sini, di
2: iya,
0: suara.
2: Di sini.
0: Lo kan kalau perempuan, pas banget.
3: Masa sih?
2: Ada, beneran ada.
0: Jadi pas banget nih perempuan setan ketemu laki-laki yang ngelakuin setan. Gua enggak takut cuma kaget.
3: Gua. Itu kan apa batch yang sound effect yang itu yang suara itu kan deket sama back sound yang sering gua pake. Gua salah pencet lagi sound kaget sendiri gua.
0: Gua pernah waktu itu.
2: Oh iya lagi batch sore.
0: Waktu dirawat pas COVID. Jadi isinya bapak-bapak semua nih, orang tua semua, gue doang yang masih muda. Jam 11 malam datanglah masuk bapak-bapak tua, masuk ke rumah sakit COVID ini kan.
2: Aduh.
0: Gue dirawat waktu di rumah sakit yang Pertamina. Pertamina E, Waka-Waka E dulu. Itu beda-beda. Tiba-tiba bapak-bapak masuk jam 11 malam, kan dia diurus-urus segala macam. Akhirnya gue kebangun kan, karena berisik kan. Terus dia mulai istirahat jam 11:30 udah kelar diurusin sama perawatnya. Dia lupa silent handphonenya dengan ringtone SMS yang
2: normal.
0: Kok normal sih pak?
2: Normal.
0: Di rumah sakit bareng-bareng kita nggak pernah tahu di sini siapa yang ya, pergi duluan, atau pulang duluan ya kan? Pasti. Dimana bapak-bapak depan gue tuh udah kayak udah digantiin popok, udah bener-bener kayak wah gokil nih bapak-bapak sih kalau sampai lewat awkward nih. Tadi alhamdulillah sembuh duluan.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi bapaknya baru masuk tuh normal banget, bukan udah kagak di silent. Ringtone bunyi hei. Kayak gitu tuh.
3: Baru tongkrongan tuh. Pasti baru tongkrongan tuh dia tuh. Ringtone-ringtone aneh-aneh tuh. Lu ringtone lu apa? Biasa, standar.
0: Ringtone gua Iswara jagonya
3: ayam.
0: Radio Iswara aja.
2: Ayamnya.
0: Oh itu. Kita coba dulu.
3: Telepon Barbie. Pesan-pesan dong, Bang. Buat pendengar Iswara.
0: Apa? Terima kasih buat
2: lagu sedih lagi.
0: Wala-wala. Terima kasih buat sahabat suara ya kan, Uci, Rina, siapa lagi tuh pokoknya yang sering WhatsApp.
3: Aldi Taher
0: juga. Aldi nggak usah lagi deh kemarin tuh. Ada sama orang tua. Makasih ya. Semoga kalian sehat-sehat, lancar-lancar juga rezekinya, jangan kapok-kapok duit. Enggak, aman. Tapi kalau bisa. Nih saran gue kalau gue nanti infalan lagi, yang udah permain film tik. Yang udah permain sinetron minimal gitu biar enak
3: kan gue
0: lagi gue udah tahu-tahu tadi
2: gue sama
0: masih lucu nih masih lucu.
3: Terima kasih
0: ya
3: betul tadi
0: kalau gue salah kata ya
3: mas banget sih gue yang permain sinetron gue lagi gue lagi
0: senyum gue hilang dari senyum langsung hilang gue. Ntar lu siaran lagi gue udah jadi orang gue
3: lo mau sekarang apa pohon palem lu
0: sama orang. Terima kasih ya, semoga kalau ada salah-salah dimaafkan sama sahabat suara dan kalian semua.
3: Yoi.
0: Gua cabut sama salat Jumat.
3: Sama gua juga. Masih jam 10. Lu tau jam 10.
0: Ya kan rumah gua kan ke Serpong, Mbak.
1: lumayan jauh.
3: Oh, lu di rumah?
1: Iya, di Serpong. Oh. Enak.
3: Enak di Serpong.
1: Karena pagi deket.
2: Lagi. Iya, deket.
1: Sini dan adem. Itu
0: ada tuh. Sampai basa-basa gitu kan.
2: Abis subuh.
0: Gitu.
2: Abis subuh.
0: Abis subuh. Karena kan malam-malam kulit kencing ya kan sampai ngompol. Gua
2: enggak pernah. Gua enggak pernah sumpah enggak pernah.
3: Untung nih syarat terakhir.
2: Woi. Beri lo.
0: Segitu.
2: Beri lagi link malam.
0: Seri cengin.
1: Tolong kutil anak lagi dia.
3: Enggak pernah.
2: Masa sih?
0: Heeh. Ayo deh.
1: Ayo deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
3: Ada suster.
2: Ada. Kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

0: kayak gini.
1: Benar si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hello, good morning sahabat suara. Selamat pagi, happy Friday. Hari Jumat seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

Aku yakin gak ada sih orang yang gak akan tahu lagu ini. Makanya spesial di hari ini aku puterin buat kamu biar kita bisa nyanyi barengan. Nyanyi barengan sama-sama. Benar, apakah begitu kata-katanya sahabat suara? Tapi ya, dan habis ini akan ada lagu dari Nadine Amizah dan Rayuan Cegil alias Rayuan Perempuan Gila ya. Karena di sekarang ini lagi banyak banget orang yang merayunya tuh jago banget, ngolah, lagi banyak yang rajin ngolah sahabat suara. Makanya ini juga nyambung sama salah satu film yang lagi tayang dan banyak orang yang bilang bagus banget dan agak bikin gak nyaman ya pas nontonnya, itu Obsession. Karena di situ ada banget rayuan perempuan gilanya katanya. Ada yang udah nonton sahabat suara? Nah, kalau tadi ada Ten to Five dengan I Will Fly yang bikin kita nyanyi bersama, aku yakin juga banyak dari kamu yang suka banget sama Sheila on Seven. Jadi nanti akan aku puterin Seberapa pantas. Tunggu. Nah itu dia ya sahabat suara. Ditungguin aja di Suara Warga Indonesia, Iswara.

tentunya sampai jam 2 siang nanti. Nostalgia gak sih sahabat suara kalau denger lagunya Shalon 7 tuh? Apalagi nih seberapa pantas ya. Sambil gue live TikTok, banyak banget jadinya yang request lagu Shalon 7. Tapi karena ini masih 10 lagu keren, masih ada lagu keren lainnya. Sebelum akhirnya aku puterin lagu Shalon 7 yang menjadi requestan kamu sahabat suara. Karena abis ini akan ada lagu

Makanya lagu-lagu yang aku puterin di 10 lagu keren hari ini tuh lagu-lagu yang bisa bikin kita bernyanyi bersama-sama. Dan bukan cuma Hindia yang aku puterin abis ini, sahabat suara.

lagu yang banyak di request sama kamu sahabat suara. Jadi sebelum di request langsung deh ya nih aku puterin buat kamu. Tapi lagu yang satu ini ya.

0: 1014 dan sebutin nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit boleh ya kenapa kamu request lagu itu. Oke? Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu terus di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: kemasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut nama. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan?

0: Step Back. Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak berfungsi.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, aduh. Itu radal.
3: Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

hati sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK, itu ring road penuhnya ampun-ampunan sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan? Pamer-pameran tuh. Jadi kalau mutualan sama orang di GBK udah nanyanya bukan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan digital global untuk jadi pemungut PPN, PMSE, salah satunya tuh Strava, barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI, sampai ke Plaut LLC. Nah itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang, yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium sahabat suara.

Suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang terus akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Baru-baru ini

ini ada notif dari salah satu aplikasi yang aku yakin kamu semua pakai, yaitu WhatsApp, sahabat suara. Di sana dia ngasih tahu kalau ternyata sekarang WhatsApp itu resmi ngeluarin fitur username. Udah ada yang pakai. Jadi kamu tuh bisa saling save akun WhatsApp kamu dengan orang lain tanpa lagi bagi-bagi nomor. Sekarang bisa cukup pakai username aja. Katanya fitur ini tuh didesain buat ningkatin privasi kalian. Soalnya kan pas ada yang chat lewat username, itu nomor handphone kalian tetap disembunyiin, jadi tetap aman, sahabat suara. Dan gak cuma itu, WhatsApp juga siapin username key sebagai lapisan keamanan ekstra buat ngurangin spam atau pesan-pesan random dari orang yang gak dikenal. Jadi buat kalian yang kadang suka takut gitu ya nge-share nomor pribadi kalian ke orang lain, sekarang itu udah ada opsi yang lebih aman, sahabat suara. Tapi gak tahu ya, sekarang kan kita kalau minta akun WhatsApp seorang pasti kan udah terbiasa kayak, udah deh bagi nomor lo nanti gue WhatsApp gitu. Sekarang apa username WhatsApp lo, agak aneh ya. Dan aku baca-baca juga, ini masih menuai banyak sekali pro kontra soal fitur baru yang dikeluarin si, sama si WhatsApp ini, sahabat suara. Karena kayak, duh gimana, gue gak mau buat username, tapi kalau ada fiturnya apakah harus digunakan atau bisa untuk tidak digunakan si username ini. Jadi masih banyak jadi bahan obrolan orang-orang di social media. Tapi menurut kamu, sahabat suara, dengan adanya fitur baru ini memudahkan atau menghilangkan atau justru menghilangkan esensi dari WhatsApp sendiri, menurut kamu gimana, sahabat suara? Jadi kalau kamu ingin menyuarakan pendapat kamu perihal ini, boleh dong WhatsApp ke 0816 114 1014. Aku pengen tahu soalnya.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syah Rafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syah Rafi, yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syah Rafi. Langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
6: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
3: Oh,

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di satu jam terakhir ini, Cia Friska gak akan sendirian karena akan nongkrong bareng sama, ini harusnya ya, kalau generasi yang tumbuhnya tuh di tahun 2000-an, udah gak asing lagi sih, karena katanya musisi ini pernah menjadi aktor cilik di sinetron Si Entong. Halo, Syahrafi.
1: Ini
0: tapi,
1: guys.
0: Tapi kita lupain aja lah masa lalu ya. Karena
1: enggak usah lupain, enggak apa-apa.
0: Oh, kenapa?
1: Aku tidak selalu melupakan masa lalu.
0: Oke, karena itu ikonik banget sih. Sinetron siapa yang enggak tahu sinetron itu kan? Tapi kita lupain itu sebentar boleh ya. Karena di sini kita mau akan ngobrolin sahabat suara soal single baru yang baru aja dikeluarin sama Syahrafi bersama Rini Wulandari. Judulnya itu Salah Paham Lagi.
1: Betul.
0: Oke, ini karena openingnya tadi awalnya soal karir lo waktu kecil, gue mau nanya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya lo tuh mutusin buat kayak aduh udah deh acting udahan dulu, musisi.
1: I tried a lot to find myself. Basically kayak growing up, gue banyak trial and error gimana caranya apa sih sebenarnya yang gue suka dan jadi passion gue. Waktu itu gue jadi singkat cerita waktu itu gue punya lagu pas SMA. So once upon a time tiba-tiba gue menulis dan gue seneng banget waktu itu nulis. Akhirnya gue punya beberapa lagu waktu itu. Akhirnya kita coba rekam dan akhirnya rilis. Itu awalnya.
0: Dari SMA berarti.
1: Iya, awalnya jadi pengen jadi musician tuh karena gue punya lagu.
0: Tapi hobi lo tahu kayaknya gue ada deh hobi dan passion di musik tuh. Dari jauh sebelum SMA atau SMA baru iseng-iseng nulis lagu?
1: Sebenarnya jauh sebelum SMA tuh udah seneng musik. Tapi kayak SMA terus kan ya mulai banyak cerita kan. And then kayak some kids ada yang suka cerita sama temennya. Mungkin ada anak-anak lain suka ngelukis waktu itu. Nah gue waktu itu mencari cara untuk gue cerita kemana ya. Dan kayak ternyata tuh gue gak terlalu orangnya gak terlalu talkative ke orang lain. Jadilah waktu itu si cerita-cerita yang gue punya ini gue tulis jadi lagu gitu ceritanya.
0: Jadi lo nuangin cerita lo tuh di lagu-lagu SMA waktu itu ya.
1: Waktu itu awalnya gitu, kayak curhatan-curhatan gue gitu deh.
0: Mostly tentang cinta-cintaan atau enggak cuma itu?
1: Semuanya tentang cinta. Jadi kayak tentang kayak aduh gue suka lagi sama orang ini, aduh gue sedih atau kayak kok kayak gini sih gitu-gitu. Kayak kalau lo dengerin lagu-lagu gue zaman SMA tuh ya it's basically new love.
0: Soalnya kan genre lo tuh kayak blues pop, new wave, kayak John Mayer gitu kan. Nah inspirasi lo bermusik tuh sebenarnya berangkatnya dari siapa?
1: Gue suka banget John Mayer. Gue fans banget sama John Mayer. Bukan cuma musiknya tapi ke orangnya, ke how he thinks, how he write music. Itu gue ngefans banget sama John Mayer.
0: Berarti lo obses juga sama gitaran
1: gitu.
0: Lo belajar gitar berarti dari umur berapa?
1: Awalnya tuh waktu itu gue kayak seperti anak-anak lain gue di lesin gitar waktu itu. Itu SD kayaknya. And pas gue mulai nulis lagu jadinya naturally nulisnya di gitar gitu.
0: Tapi ada gak sih instrumen lain yang lo pelajarin juga gitu selain gitar? Atau kayak gue suka John Mayer jadi gue maunya cuma gitar.
1: Iya, so far sih yang gue benar-benar belajar tuh emang gitar. Tapi gue suka banget piano. Gue suka banget suara piano. Menurut gue suara piano bagus banget.
0: Ada nggak satu lagu yang lo emang kayak main piano sambil nyanyiin lagu itu? Yang lo rilis?
1: Ada yang nulisnya pakai piano. Tapi yang main piano full sih nggak ada sih. Semua gitar.
0: Berarti karir lo udah lama juga ya dari SMA sampai akhirnya sekarang masih di dunia musik sampai akhirnya lo ngerilis si Salah Paham Lagi bareng Karini Wulandari. Itu proses pembuatannya gimana tuh?
1: Sebenarnya Rini Wulandari itu one of my favorite musicians. Kayak musisi idola gue gitu deh. Jadi Salah Paham Lagi ini kan ini alternate version kan, versi kedua. Si Salah Paham itu memang yang versi aslinya agak R&B. Jadi waktu itu memang pas kita mencari siapa ya kira-kira kolaborator yang pas buat lagu ini, pas namanya Karini muncul, gue lagi seneng banget dengerin Soundwave.
0: Oh oke, okay. Iya, bareng suaminya ya.
1: Pas banget aja waktu itu semuanya match up, timingnya match up, akhirnya jadi deh.
0: Oh berarti nama Karini tuh keluar justru bukan dari kayak, kayaknya gue pengen deh lagu si Salah Paham Lagi Ini barengan sama Karini gitu.
1: Enggak, awalnya tuh emang kayak kita mencari kayak siapa yang kira-kira mau, pertama mau dan cocok untuk ada di lagu ini gitu. Dan waktu itu sama Karini pun gue awalnya bilang, Kak, I'm a big fan of you, I have a song yang mungkin kita bisa kerjain sama-sama, okay. Please didengerin aja dulu ya, if you like it, lo mau, kita coba. Akhirnya dia mau, terus kita jalan ya waktu itu.
0: Apakah sebelumnya lo udah kenal sama Karini?
1: Enggak, sebelumnya.
0: Oh jadi kenal. Pertama kali ketemu tuh aja. Di project ini?
1: Iya, gue ngefans aja sama dia sebelumnya.
0: Eh apa berarti perasaan lo tuh?
1: Iya, kayak
0: bikin
1: gua,
0: project bareng idola.
1: Waktu itu pas kita duduk di studio, gue bilang sama dia kayak gue gak expect untuk akan sekeren itu sih denger dia nyanyi. Kayak kan selama ini gue lihat denger dia nyanyi di TV, di Spotify. Keren kan, ternyata
0: iya
1: pas lebih keren lagi.
0: Oke, okay, dan coba deh, kan berarti ini project dari pre-production sampai akhirnya sekarang udah rilis. Jaraknya lama gak? Berapa lama sih persiapan?
1: Lumayan lama, maybe couple month, beberapa bulan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan kita workshop, terus kita rekaman. Terus
0: nah, itu kan pasti chemistry-nya udah ada tuh ya. Dan kalau misalkan lo bisa kolaborasi ini, lo bisa deskripsiin chemistry kalian tuh gimana pakai tiga kata? Apa?
1: It's organic, interesting, and fun at the same time. Karena kayak kita kan ada age gap yang lumayan signifikan ya sebenarnya. Tapi somehow it kind of works. Kayak somehow itu kayak kita klik aja padahal kita ada age gap yang lumayan jauh gitu. So
0: ngobrolnya nyambung.
1: Ah, nyambung.
0: Mungkin karena genre kalian tuh yang kalian dengerin tuh hampir mirip juga kali ya. Maybe. Bisa berangkat dari situ juga obrolan-obrolannya. Menarik banget sahabat suara. Oh nih ada pertanyaan yang masuk dari TikTok nih ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat collab sama musisi Indonesia selain Karini, kira-kira mau sama siapa?
1: Gue selalu pengen, gue tuh punya kayak, gue seneng banget dengerin rap music. Jadi mungkin gue akan pengen collab sama rapper sih. Maybe.
0: Rapper Indonesia.
1: Waktu itu sempat kesampaian di album gue tahun 2019, gue collab sama Tuan 13. Mungkin pengen bikin kayak gitu lagi kali ya. Cuman siapa yang belum pikiran.
0: Oke sahabat suara, ini abis ini kita masih akan terus ngobrol barengan sama Syahrafi. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau mau ikutan join di live TikTok kita juga boleh banget. Langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Memainkan musik pilihan Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
1: Yes.
0: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya versi udah keduanya, ada salah paham. Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
1: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya gitu. Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh, menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayaknya sih emang gini.
0: Benar.
1: Terus itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh ya, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
0: Karini, gitu. Oke. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
1: Kalau lo dengerin liriknya tuh dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak ya, lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga susah dikertiin gitu.
0: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
1: Lagu ini kan memang kayak proses berkenalan gitu.
0: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
1: Ya.
0: Full?
1: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang tulis.
0: Gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
1: Yes.
0: Oke. Proses akhirnya kali ini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya, kayak kak gue mau nyampein ini ya gitu?
1: No, it's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop. Dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu di luar di luar kesiapan gue sih itu.
0: Oke. Dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo. Jadi kayak sering banget salah paham gitu kan. Orang juga punya ekspektasi sama lo. Jadi kayak sering banget

0: dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
1: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
0: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak enggak kali ya, dia baik kok harusnya gitu.
1: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial. Exactly, ya.
0: Denial kali ya, iya.
1: Oke, okay, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
0: tidak,
1: kayak gitu.
0: Enggak, gue apa adanya aja.
1: Oke, okay. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya? Kalau misalkan emang harus ketemu berarti?
0: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya lo seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
1: Emang tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue nggak tahu kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu. Cuma dilihat itu based on followingnya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
0: Based on followingnya?
1: Jadi kalau misalkan tuh cowok followingnya kayak cewek semua. Dia sempet kayak, ah pasti dia orangnya A, B, C, gitu.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Tapi ya a good indication lah, tapi jangan di...
1: Temen gue ada yang kayak followingnya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal? Ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
0: Iya.
1: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
0: Gue... Jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja nggak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
1: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
0: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tahu ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even lihat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan?
1: Benar. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu jadi ketumpuk. Yeah. Terus pas dia upload story udah lama banget kayak, ah ternyata gue follow ya.
0: Iya, yeah, exactly.
1: Dan atau kayak lo nggak tahu, lo even nggak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
0: Itu gue setuju. Dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo nggak even enjoy lagi. Lo iya merasakan nggak sih kayak, aduh gue nggak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue nggak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya gue gitu.
1: Oke. Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu tak. Dan itu kayak pasti orang bilang, aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau block unblock?
0: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
1: Iya benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga nggak follow.
0: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain? Dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia juga nggak pernah nge-like foto gue. Jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
1: Benar, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya. Gue yakin banget banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
0: Exactly, iya.
1: Iya gak sih?
0: Banget.
1: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
0: Sama gue sendiri.
1: Oh iya lo juga produser ya? Nah gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
0: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Okay. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
1: Lo belajar dari kapan itu memproduce?
0: Gue pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
1: Itu SMA?
0: Enggak, itu kuliah.
1: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ.
0: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
1: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
0: Album pertama gue Master

0: Tovati yang produce.
1: Oh, keren banget ya Mas Tovati loh. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
0: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
1: Iya, tapi betul, kayak betul.
0: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan, between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
1: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo, ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
0: Iya, exactly, itu sih.
1: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan? Gimana rasanya?
0: Itu selalu apa ya, selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu tiap waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk apa ya, untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan, well, she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan ya.
1: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduseri karya lo sendiri? Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak, cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh, tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
0: Iya, in a way, tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduseri sendiri lagu gue, karena ya itu tadi, kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih. Jadi instead of anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue. Kan basic kan lagu-lagu ini kan ya.
1: Iya, cerita hidup lo sendiri ya, seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syah Rafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi. Dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syah Rafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 08 16 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska, barengan dengan Syah Raffi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Ya.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain?
1: Ah, itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa puluh persen dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: interpretasi
1: mereka masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma akhirnya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini, selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Mbak Ayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul sih. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway, karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang ini gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Ah, oh, this is the game, ya.
0: Yeah. Nama game saya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah, caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin.
1: Oke.
0: Ready belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Oke, ready ya nih. Buat sahabat suara yang mau ngasih kata juga boleh banget langsung aja di komen di live TikTok kita di @suara.network ya. Kata pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Lo nyanyiin lagu yang ada kata cinta.
1: Yang ada kata cintanya.
0: Iya.
1: Aku cinta dia.
0: Oh, benar.
1: Benar kan?
0: Oke, boleh. Kata kedua, kapan?
1: Hah? Kapan? Kok susah ya giliran gini ya?
0: Kapan? Coba.
1: Lalu kapan?
0: Kapan?
1: Kapan? Kapan?
0: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapannya. Oh, dia googling sahabat suara. Kapan? Kapan ya? Coba sahabat suara ada yang tahu lagu yang ada, pasti banyak. Cuma kalau lagi main game segini kita suka gak kepikiran aja ya.
1: Iya, banyak loh sebenarnya.
0: Kita next dulu ya sambil lo pikirin.
1: Kapan terakhir kali kamu
0: dapat tertidur? Oke,
1: boleh.
0: Next, sudah.
1: Sudah?
0: Iya. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tau juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
1: Cukup sudah.
0: Itu dia.
1: Katakan. Yeah. Aman.
0: Hati
1: yang terbuka pada pandangan pertama.
0: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
1: Iya.
0: Terakhir, mudah.
1: Hah, mudah?
0: Ya.
1: Mudah.
0: Enggak, terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
1: Mudah ya? Kok mudah. Susah ya?
0: Mudah.
1: Gak mudah tapi ini.
0: Mudah. Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba gue juga mau nyari.
1: Mudah.
0: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
1: Mudah ya?
0: Iya, coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
1: Mudah. Gak ada sih, gue kayak pas deh yang ini.
0: Tapi gue masih penasaran, coba.
1: Iya, kayaknya ya? Mudah.
0: Oke, kita coba pikirin, sahabat suara, iya, buat lo yang...
1: Ya.
0: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget, atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh mudah, ini boleh iya. banget mudah. Terakhir deh, salah.
1: Oh, salah lagi lagu gue. Yeah.
0: Salah paham lagi
1: ya.
0: Oke, abis ini kita masih akan terus ngomongin soal salah paham lagi.
1: Salah banyak sih kayak kalau salah.
0: Selain lagu lo deh.
1: Selain lagu gue, gue juga lupa.
0: Salah. Oh, sabar. Mudah saja bagi Sheila on Seven. Mudah oh, aja salah. Bagimu. Ya, sekarang salah. Oh, mudah-mudahan diberi umur panjang. Betul. Jamrut. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh itu tadi salah selain lagu lo.
1: Salah.
0: Ada lagu ADC.
1: Iya benar.
0: Coba nyanyiin sedikit salah.
1: Benar. Iya ADC. Iya.
0: Kan. Oke, sahabat suara. Bener. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syarafi.
1: Yes.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sama Syah Raffi. Oke, ini sudah hampir jam 2 siang. Yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini, tapi Syah Raffi, gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya, Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab lagi ya sama Karini atau mungkin lo yang gantian di project Karini mungkin? Okay, dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, di mana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini.
1: Di tahun ini.
0: Okay. Semoga lancar-lancar proses albumnya lancar. Dan abis itu main kesini lagi ya.
1: Yes, please.
0: Okay. Terakhir, terima kasih sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Isuara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir, boleh dong nyanyiin Salah Paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Jadi tunggu dulu kamu, biar lo tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu, ini saatnya aku dan kamu.
0: Syah Raffi dan Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang terlihat dari jauh di perjalanan ada Alfamidi, sekalian deh saran aku, kamu jangan cuma liatin doang, tapi langsung juga belanja di Alfamidi. Karena seperti biasa, kalau udah masuk Jumat ya, buat temenin akhir pekan kamu, di Alfamidi ada promo namanya JSM, Jumat Sabtu Minggu. Nah, promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama ada Pepsodent PG Active 123 Complete 190 gram dari Rp30.400 jadi Rp21.900. Kemudian juga ada Lervia Body Wash Milk Avocado Honey 400 ml dari Rp24.900 jadi Rp13.900. Kemudian juga ada Montis Special Tissue 1000 plus 100 sheets dari Rp45.900 jadi Rp29.900. Ada juga Sunlight All Varian Refill 600 ml dari Rp12.000 jadi Rp9.500. Dan juga itu ada Whiskas Skin and Coat 450 gram dari Rp42.400 jadi Rp38.900. Atau kalau sobat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, benar gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai kayak simpati, karena dengan simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Kita lanjutkan lagi pembacaan horoskop untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio yang belum dibacakan, tunggu aja.
1: Betul sekali. Kita langsung ke Leo ya.
0: Yes.
1: Aura kamu nih lagi kinclong. Sampai kamera depan terasa lebih ramah dari biasanya.
0: Alamak. Kamera depan ya kita gunakan.
1: Ya?
0: Enggak, gue mah cakep kamera depan gue.
1: Lah aku kok jelek ya?
0: It's. Makanya pindah Android. Virgo, kamu bakalan sibuk membereskan semuanya. Loh itu emang iya.
1: Betul.
0: Termasuk masalah yang sebenarnya bukan urusan kamu. Oh iya, itu emang iya.
1: Ada apakah ini?
0: Aduh.
1: Ini Libra, mau pilih A takut salah. Mau pilih B masih mikir A. Ya begitulah minggu depan.
0: Nah kan, sementara yang Scorpio nih Scorpio. Katanya radar curigamu aktif terus, padahal orang itu cuma lagi colokan, lagi cari colokan.
1: Tuh, curiga, jangan curiga mulu sayang.
0: Iya, tapi yang jadi pertanyaan colokan apa nih? Apa yang bisa dicolok salah?

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Lanjut, boleh kita lanjutkan pembacaan untuk Sagittarius yang kakinya udah siap liburan. As always ya, kalau Sagittarius. Tapi kalender kerja bilang, coba lain kali.
0: Selain kalender, mungkin dompetnya juga
1: nah,
0: bilang,
1: itu sih.
0: Ntar aja deh.
1: Capricorn,
0: kerja keras boleh, tapi jangan sampai rebahan masuk daftar mimpi.
1: Tuh,
0: yuk. Let's go.
1: Agoy tuh Indra, semua Indra.
0: Ya kan? Respect lah buat kalian semua ya.
1: Yes, Aquarius. Ide-ide nyeleneh datang tanpa undangan untuk beberapa di antaranya memang genius.
0: Nah, itu dia. Ini Pisces ya, minggu depan kamu ini gampang tersenyum sendiri.
1: Yes.
0: Semoga bukan karena baca salah chat ya. Kebalik gua.
1: Iya.
0: Semoga bukan karena salah baca chat.
1: Oh iya, udah gak apa-apa. Salah baca chat masih lebih manis daripada salah transfer.
0: Ah, itu benar banget. Atau salah ngerti.
1: Waduh.
0: Dipikir dia suka sama aku, taunya enggak.
1: Wah, itu yang ngeri ya.
0: Kesimpulan minggu depan.
1: Oke, minggu depan itu penuh dengan momen receh yang bikin ketawa sendiri.
0: Menarik ya.
1: Yes.
0: Dompet dan keinginan belanja masih jadi rival terberat.
1: Jangan terlalu serius, oke. Kakak-kakak semuanya ya, karena tidak semua hal harus dipikir kan sampai overthinking.
0: Rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka.
1: Hai.
0: Jadi tetap semangkat.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ya, selesai sudah kita menemani selama 3 jam. Tadi juga ada live TikTok. Terima kasih. Ade, thank you ya temenin mama kerja.
0: Iya, lagi-lagi aku enggak bawa anak tapi ya, guys. Kalau misalnya sahabat suara ini kira-kira enggak tahu mau ngapain, langsunglah. Ini party bikin Jill. Jill bikin party, lu lihat aja di Instagramnya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
0: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Gue kan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasen Devi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Selamat malam, semoga semangat terus di malam hari ini ya. Hai, apa kabar? Kok gue lama-lama kayak ini ya, ada lekukan-lekukan gitu ya jadi penyiar ya, aduh. Tadi pagi adalah hari terakhir gue siaran pagi, jadi karena tenaga aku sudah, apa namanya, akan kembali. Karena kan minggu depan aku pagi gak siaran, jadi minggu depan malam aku live ya guys ya. Aku punya fitur baru, kita akan tebak-tebakan banyak banget nih malam-malam nih cuy. Lagi momen World Cup 2026. Jujur tadi pagi Portugal, gue agak deg-degan ngelawan Kroasia. Aduh, sempat dua sama tapi taunya gak jadi. Boleh dong update-update, kamu lagi ngapain, lagi di mana, posisi di mana, traffic update juga boleh ya. Mungkin bisa laporan nih, daerah Jakarta Selatan nih, lagi macet ber gitu. Atau mungkin nih daerah di Jalan Raya Gorontalo gitu, misalkan macet, kasih tahu ke gue, update-nya di WhatsApp-nya Kiswara di 0816-114-1014. I'll be right back, stay tune on 101.4 FM, Kiswara, suara warga Indonesia.

0: tapi di nongkrong bareng Beril. Sikat sampai jam 10 malam.
1: Right. Bacain respon dulu ya. Yang mau update-update kehidupan hari ini, sahabat suara. Ini kan hari Jumat. Besok Sabtu Minggu ada rencana kemana gitu loh. Rahma di WhatsApp. Kak Beril udah sampai rumah, lagi prepare nanti malam mau keluar sama teman-teman SMA. As. Ini udah malam loh, Rahma. Nanti malam tuh berarti kayak jam 11:30. Kamu mau kemana? Jam-jam 10 ke atas kamu baru mau keluar, kamu mau kemana? Update-update bisa kali.
0: Ada Anonymous yang lagi di Jalan Raya Antasari ngeliatin city lights gini, jadi kangen sama mantan, Bang. Emang kalau udah kangen sama mantan, apa yang lo lakuin gitu loh maksud gue?
1: Chat lah. Tapi jangan kalau dia udah punya cowok ya jangan lo chat. Basa-basi lo nanti akan jadi basi, tahu? Ingat masa lalu jadinya ntar gitu. Hati-hati ya.
0: Tapi kalau ngomong soal mantan nih, sahabat suara, biasanya kalau lo kangen mantan gitu ya, apa sih yang triggerin lo buat kangen mantan gitu? Misalkan gue jadi kangen sama mantan gara-gara ketrigger lihat story dia, Bang. Atau gue kangen sama mantan gara-gara gue ngelewatin coffee shop yang pernah jadi tempat ngedate gue barengan sama mantan gue, Bang. Yeah. Atau mungkin ada juga yang dari lagu, ya yeah, ini lagu gue sama mantan gue, aduh lewat lagi di radio. Yeah. Kalau gue, enggak lah, gue mah gak pernah kangen sama mantan lah, gak apa-apain. Ya kan, kita kan harus keep moving forward.
1: Hidup berjalan seperti bajingan.
0: Lagu Nadine dong. Jawab topik gue, kira-kira apa yang nge-triggerin lo kangen mantan? WhatsApp di 0816 114 1014. Deep nih cuy.

0: pagi suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo,

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Bestari, The Chum Shooters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Iswara
2: memutarkan

bareng-bareng Bero sampai jam 10 malam. Kita masih ngebahas soal apa yang nge-trigger lo jadi kangen mantan. Abis ini jam 9 malam gue bacain komen-komen lo. Terus ada juga yang sekalian curhat nih di WhatsApp, ntar gue bacain di segmen BTS juga ya. Jadi mungkin lo bisa kumpulin cerita lo atau jawaban lo juga mengenai apa sih yang bikin lo kangen sama mantan. Mungkin bisa dari lagu, bisa dari lo ngelewatin coffee shop, atau sesimpel kayak lo ngelewatin depan rumahnya gitu, jadi ke flashback gitu. Waduh, serem banget ya. Tapi abis beberapa hit dulu, so stay tune on Suara Warga Indonesia.

9 malam. Gue masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mungkin di hari ini di jam 9 malam biasa di top of the hour gue selalu nanya lo update hari ini seperti apa ya. Mungkin lo pengen update traffic, mungkin lo pengen update perasaan, cielah. Mungkin lo pengen titip salam juga, monggo. Kita main santai dulu di jam awal ini ya. Di talk kali ini to be specific, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Stay tuned.

Masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Oh, ini ada mau titip salam. Iya, sorry ya, tadi jam 8 gue lupa mention lo boleh titip salam. Ternyata ada juga yang pengen titip salam. Ada dari Nanda yang mau titip salam buat quote-unquote adik gue yang lagi ada di Bandung. Nih, yang begini nih, cuy. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih panjang umur ya sebutan yang namanya adek-adean atau kakak-kakaan. Ya udah, kalau udah adek-adean ya udah treat dia sebagai adek lo. Adek-adean. Tapi kok dimasakin bekal, Zap? Katanya kakak-kakaan. Tapi kok dikenalin ke orang tua ya? Aduh. Oh, yang apa-apa kan namanya kakak ya. Kamu kalau ada apa-apa ceritanya sama aku. Iya. Aku gak suka sama cowok yang lagi deket sama kamu. Gak suka. Sosok protektif lo, bilang aja lo suka juga. Aku marah-marah. Ini ada juga yang lagi pengen update traffic. Ada Aldo yang lagi di jalan tol ke arah Bekasi. Rumah lo di mana sih, Dok? Macet gak? Jalan ke arah Bekasi macet gak? Jalan tolnya. Udah lama gue gak ke Bekasi, jadi kayak gak tahu. Lagian ribet mesti ngurus paspor, iya. Guys, kita masih ngomongin soal apa sih yang biasanya nge-trigger lo jadi inget mantan. Maksudnya gue gak mau yang serius-serius ya, gue gak mau lo yang kayak, gak usah bang, gue gak mau inget sama mantan, ya apa-apa. Gue gak semudah itu bang, langsung nge-trigger jadi inget mantan. Ya udah gak apa-apa, gue cuma nanya. Yang kecil-kecilnya kayak, oh iya, ini dulu coffee shop yang sering gue datengin nih sama mantan gue, misalnya gitu. Atau kayak lo ketemu di, misalkan lo lagi jalan ke mall, ketemu temennya mantan lo, langsung ke flashback. Anjir, gue pernah main sama dia juga, gara-gara gue dikenalin sama mantan gue, itu. Tinggal jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back after some hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Ngedip.
1: Kedip.
0: One. Satu.
1: Eye.
0: Mata.
1: Kalau blink one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
0: Apa tuh?
4: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Blink one eye, Pak. Banget sih. Ya ampun.
1: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
0: Kucek. Gua tahu banget lagi.
1: Wow. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
2: Buah. Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
1: Oh,
2: punch.
1: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman. Fruit punch.
0: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: apa bukan. Frutang.
2: Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
0: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
1: Apa maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
0: Kotor nih, kotor.
2: Dirty.
1: Nah, dirty. Oh, nasty sih, nakal ya kalau nasty.
0: Terus? Mata.
2: Ai.
0: Kalau kotoran mata?
1: Belek.
0: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Ayo, lima.
1: Ada. Harus bisa.
0: Enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
0: 22.000, Bang.
1: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
0: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
0: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
0: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
3: Apa jawabnya?
0: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.